gila zoro harami ikirin tinde so ndin da kan yiste gozin da rason kirin in kilometer fiskus kun da uwa fellanz fm kuma waktu ndin sa tulun reta kalkal waktu ndin da press kram da tantama press kram da kutu dum gulle

ngila karantu tumangana nende tamtam dane flay ali mangai ada gonwino karantu a ko sandura dendo da rawiya tulatur fraskram de soda karno kur ade mata na sona ndi baso da watna ita gastin darason mita fisko sko nota walan karantu krama waktu nde salar minti findi luko tulurenna klewan flay ande tamtam ada karno

0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu
1: Zawal
2: Zawal
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
4: Ngao adien, gwamnati a karabka anabtu kalanzaya, tartip kada kirturo sakina, jami gultina maada fasal numdaw jamiro kalakturo.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
2: Darasan.
5: Ngla harami kuruntu sokroma loktin disa u minti meluko una kalkal lokto doni na diya sawa nchire ale gaji maiduwa kilum kolte ama ya eka udro. Play ande tamtam mana di bas nang karodor tina maada kurunu.
6: Yaila yole yonale